0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, ku ucap syukur kepadamu sebab kau baik Tuhan. Kasih setiamu yang kau berikan tulus dan tak bercela. Mari kita meneladani Tuhan Yesus ya, memiliki kasih yang tulus dan tidak tercela. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali menyapa yang sudah bergabung di ujung-ujung ini ya. Shalom, selamat pagi Bu Yohana, apa kabar? Mbak Nina, kru yang melayani juga, salam sehat dan sukacita dalam kasih Kristus. Bagi pendengar setia, semangat. Mbak Nina, kiranya Tuhan Yesus selalu memperhitungkan jerih lelah Mbak Nina. Gusti berkahi, amin. Tuhan memberkati. Doa terbaik juga buat Ibu Yohana sekeluarga ya. Kalimat berkat yang dibagikan. Hidup tidak pernah dipermudah. Kitalah yang diperkuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Selamat pagi, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih. Menyapa juga ada Ibu Dia Susi Sulistia. Shalom, selamat pagi Mbak Nina, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Sebab itu kita selalu bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Menyapa dengan kasih Ibu Diana di Paiton dan semua pendengar Press the Lord. Salam sehat, semangat, berkat Tuhan selalu melimpah. Apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Mbak Nina matur nuwun, inji, sami-sami. Terima kasih juga ada Ibu Kartini Raharjo ya. Sebagai orang beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan karena Ia sanggup mengubah masa penantian menjadi musim sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga ada Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Mbak Nina, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disanalah terpancar air kehidupan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan karena Dia adalah sahabat yang setia. Dan kita semua ada karena anugerah-Nya. Dan tak perlu khawatir akan hari esok, nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Amin, puji nama Tuhan. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya kasih Allah selalu menyertai dimanapun Mbak Nina berada. God bless you. Terima kasih ke ASEAN. Dan kembali kita dengarkan pujian tertawa dari Mira Prayogo.

105,5 Star FM. Mari mau ikut Yesus selamanya ya, di dalam suka maupun duka, sedih dan senang. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terakhir menyapa Mbak Wahyu. Shalom, selamat pagi. Monggo pinarak Mbak Wahyu nderek sarapan je kalih iwak tongkol. Enak sekali. Baik, mari pendengar terkasih semuanya, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang Praise the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati dan pikiran kami, menjadikan kami yang baru ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sadar bahwa perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa di udara. Karena itu kami datang memohon perlindungan-Mu ya Bapa, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Biarlah kebenaran-Mu mengikat pinggang dan hidup kami, serta menjauhkan kami dari segala dusta. Lindungi hati dan pikiran kami dengan kebenaran dan kekudusan Kristus. Berikan kami ya Bapa langkah damai sejahtera untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami mengangkat perisai iman kami kepada-Mu untuk memadamkan semua panah api dari si jahat ya Bapa. Lindungilah pikiran dan akal budi kami agar kami senantiasa hidup dalam kepastian keselamatan dari-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu ada di dalam mulut dan hati kami sebagai senjata penyerang yang tajam. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga dan aktivitas kami hari ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan perlindungan-Mu. Bapa, bentengi negeri kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya, bencana alam, perpecahan dan konflik yang dapat mengancam kedamaian. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, presiden hingga jajaran pemerintah di daerah. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan agar dapat memimpin dan mengambil keputusan yang adil untuk kesejahteraan rakyat. Berkati pula ya Bapa perekonomian, pendidikan dan setiap sendi kehidupan di Indonesia. Pulihkan setiap sektor yang sedang mengalami kesulitan, dan biarkan terang-Mu menjadi pelita bagi kemajuan bangsa kami. Jadikanlah kami ya Bapa, umat-Mu, sebagai alat-Mu untuk membawa kasih, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, sehingga nama-Mu dipermuliakan di bumi Nusantara ini. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Kartini Raharjo, Ibu Diah Susi, Ibu Yohana, Bapak Asyen, Ibu Wahyu, Ibu Aci, Ibu Anis, Ibu Endang Hastuti, Abah Wesel Samplangan, Bapak Roni Kristian, Ibu Biltilianini, buat Tumiem, buat Bapak Tony, Ibu Lili Avianti, Bapak Waluyo Adi, Ibu Diana Dipahiton, Bapak Setia Budi, Ibu Yuni, Bapak Paulus Kumala, Ibu Ira, Bapak Permanam, Furin. Kami segenap kru Radio Star FM, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau memimpin setiap kami, memberikan kami hikmat akal budi untuk menjalani kehidupan kami, hari-hari kami dengan benar, dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di persekutuan udara Praise the Lord program. Didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, kami pamit di persekutuan Praise the Lord. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya, saya harapkan semuanya sehat-sehat selalu dan tetap dijaga kesehatannya di musim yang kadang panas, kadang hujan seperti ini ya. Mudah sekali terserang flu ataupun virus ya. Jadi doa kami semuanya sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, amin. Baik, saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda pagi hari ini, sembari mempersiapkan segala sesuatunya. Bisa mendengarkan sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.
1: Siapa ini?
2: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
1: Wah,
2: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
1: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
3: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah, cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian di

0: company make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulitmu. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa yang sudah bergabung, ada Bapak Asian yang ada di situ Bondo. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan kesusahan, dan tekunlah di dalam doa. Hari ini puanas situ Bondo ya, tapi tetap semangat apalagi dengerin musik klasik. Yeay. Apalagi semalam baru dapat hadiah. Wah, seneng dong. Hadiahnya voucher lagi buat belanja. Wah, seneng sekali bisa jalan-jalan ya. Baik. Jadi jernih hati dan pikiran, iya mantap. Sehat selalu Mbak Nina, semoga impian segera menjawab, amin. God bless you, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih juga buat Marcel Furniture ya. Dan warga Star, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Magetan. Ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan, Jawa Timur menghadapi tekanan berat akibat anjloknya penyerapan telur di pasaran dan terus meningkatkan harga pakan ternak. Kondisi yang berlangsung selama 2 bulan terakhir itu membuat stok telur menumpuk di gudang, sementara biaya produksi terus membengkak hingga mengancam keberlangsungan usaha para peternak. Selanjutnya dari Tuban, malam haul Sunan Bonang Tuban digegerkan penemuan ular piton berukuran sangat besar dengan panjang kurang lebih 4 meter yang melilit di atas kabel PLN. Sontak kejadian itu membuat masyarakat yang menghadiri haul Sunan Bonang Tuban ketakutan karena dikhawatirkan ular itu jatuh dan mengenai warga yang berada di bawahnya. Beruntung petugas dari Satpol PP dan Damkar Tuban yang sedang berjaga dalam pengamanan haul Sunan Bonang Tuban langsung melakukan evakuasi ular piton itu. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, membenarkan bahwa sekitar jam 8:30 malam dilaporkan ada ular piton berukuran 4 meter yang menjadi tontonan warga yang sedang mengikuti haul Sunan Bonang. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 52-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 25 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti bertugas untuk hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Dan kebersamaan kita sampai nanti tepatnya di jam 11 siang. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dia Milikku yang saya hadirkan untuk hari ini dibawakan oleh Yovie and Nuno, dan lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini dibawakan oleh Tito dengan Lelaki Cadangan.

105,5 Star FM. Dari The Bagindas sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul I. Ini adalah salah satu lagu hits terbesar mereka ya, di album yang nomor 1. Menceritakan tentang kerinduan seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan kekasihnya dan berharap sang pujaan hati ini mendengarkan isi hatinya. Lagu berdurasi 3 menit 51 detik ini sangat populer dan sempat menduduki posisi keempat di chart musik salah satu aja televisi begitu ya. Bahkan video klip untuk single ini mengambil lokasi syuting di Gedung Kencana Niaga, kawasan Kota Tua, Jakarta. Baik warga Star, untuk hari ini saya Eva Prasanti bersama Anda di Star Memory. Kebersamaan kita sampai nanti di jam 11 siang ya. Silakan bergabung. Baik, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini dari Gute lewat satu lagu yang berjudul Somebody That I Used To Know.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Potnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
4: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Pol dan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari Mariah Carey dengan Hero. Lagu ini ditulis oleh Mariah Carey dan Walter Afanasieff sebagai lagu tema untuk film berjudul Hero di tahun 1992 ya. Awalnya lagu ini ditujukan untuk penyanyi lain yakni Gloria Estefan. Melodi, lirik, dan konsep lagu ini diselesaikan hanya dalam waktu 2 jam saja di salah satu studio musik di New York. Bahkan ketika setelah melihat demonya, eksekutif label rekaman menyarankan justru Mariah Carey lah tidak memberikan lagu ini kepada penyanyi lain, melainkan menyanyikannya untuk dirinya sendiri. Ya, makna lagu ini mengisahkan tentang bagaimana menemukan kekuatan, keberanian, dan pahlawan dalam diri sendiri untuk menghadapi kesulitan hidup. Sebagai seorang manusia, tentu di dalam diri kita ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita hanya berfokus pada kekurangan dalam diri kita, tentunya kita akan lupa bahwa sesungguhnya ada kelebihan yang harus potensinya ini kita asah lebih lagi, supaya dengan kelebihan yang kita miliki ini bisa membawa kita semuanya meraih yang namanya keberhasilan. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan untuk Ilyas yang ada di Pandaan, Mami yang ada di PDW, ada Shay, Anisha, Tamara. Terima kasih juga untuk Shiva, Titan, dan Echa. Lagunya ini belum masuk di Star Memory ya. Cak Kencur yang ada di Indawi, Aza, terima kasih, lagunya ini minggu kemarin sudah hadir. Judulnya Hanya Ingin Kau Tahu ya, bukan Rasakan Abadi. Kalau saya cari dengan judul Rasakan Abadi, gak nemu lagunya Republik yang itu. Oke, kita dengarkan saja. Kami akan hadirkan dari Dewa 19 dengan Dua Sejoli.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju.
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke pak, tapi
11: kenapa?
12: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak aku ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Bergeser kasus viral yang pernah dialami Dewi pada saat 5 Februari 2014. Pengadilan MA memvonis Dewi 3 bulan penjara karena terlibat perkelahian dengan Julia Perez dalam penggarapan film Arwah Goyang Jupi Dewi di tahun 2011 di hotel yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Aksi mereka jotos-jotosan dalam syuting video ini nyatanya dibawa ke dalam dunia nyata. Baik Dewi maupun Julia Perez akhirnya sama-sama saling lapor ke polisi. Alhasil pengadilan menyatakan bahwa keduanya bersalah dan harus mengecap pengalaman di Hotel Prudio. Masing-masing mendekam di balik bui sekitar 3 bulan. Untungnya sebelum Julia Perez meninggal dunia, keduanya sudah saling memaafkan hingga Julia Perez menghembuskan nafas terakhirnya. Dewi sudah tak merasa memiliki beban masalah lagi. Oke, dari Dewi Persik kami hadirkan dengan Mimpi Manis.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandeglang.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: ya, kita sahabat aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Ada aja.
2: ...105,5 Star FM. Rinduku terkatung-katung dari Richie Ricardo. Lagu jenaka yang sukses menyita perhatian publik diciptakan oleh seorang komposer bernama Sutejo. Lagu ini terkenal dengan liriknya yang terlalu hiperbola ya, dan lucu. Seperti di mataku ada kamu, di jantungku ada kamu, dan di otakku pun ada kamu, begitu. Lagu yang terambil di album Gaun Putih Primadona kami hadirkan. Dan di akhir hayat Richie Ricardo pada puncak popularitasnya, sang idola ini berpulang di usia muda ya, di tahun 1993 akibat penyakit kanker otak yang telah ia derita sejak lama. Perjalanan karir Richie Ricardo sebagai selebritas serba bisa yang sangat tampan dan suara merdu, selain bermusik lewat lagu hitsnya seperti Onona Manis, Hujan dan Cinta, ia juga dikenal sebagai aktor populer. Baik warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada beberapa nama yang belum saya sapa ya. Dian yang ada di PDW, ada Fatma, Divi. Terima kasih juga untuk Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Bu Anis yang ada di Bangil, ada Nizam, Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Gayam, Bu Ani yang ada di Pondok Jati, Rahma juga yang ada di Pandaan. Terima kasih banyak. Warda, ada juga Pak Purmanam, Bu Ira yang ada di Sidoarjo, Ali Husen, Mas Franky yang ada di Bangil, dan juga Hendrik. Terima kasih sudah bergabung. Kok siang sekali toh ya mengirimkan WA-nya. Nanti kalau request-nya belum bisa kami hadirkan, harap maklum begitu ya. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal 1 jam, tapi deretan lagu yang harus saya hadirkan ini cukup panjang antriannya. Baik warga Star, ada satu informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan beberapa benefit ya. Yang pertama, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar untuk anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, kami akan hadirkan kali ini lagu Mandarin, soundtrack dari film Whitesnake Legend. Kami hadirkan yang satu ini.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inayah?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Nina sudah kami hadirkan lewat album musik debut penyanyi yang merupakan mantan anggota Warna ya, sekaligus putri dari Tamam Husein. Nina Tamam baru saja hadir lewat satu lagunya, single yang dijagokan yaitu Ya Ya Ya Aku Bahagia, dirilis pada 6 Mei tahun 2005. Baik warga Star, kembali saya akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk Toto Blendrang, lagunya tadi sudah hadir. Natswa, kok ganti request toh ya? Lagunya sudah dihadirkan, ganti request. Walah. Aba Waisa, Mas Iki, terima kasih. Putri Nur Harisma, terima kasih ya. Pramestiani Trilo Kananda. Oke, Bila Rindu tadi sudah hadir. Agung Ahmad, ini belum masuk di Star Memory. Pak Asyen juga, betul Pak, durasinya pendek lagu ini, hanya 2 menit saja. Roman Mulia, terima kasih. Audi, nanti akan kami hadirkan di akhir-akhir ya. Terima kasih Deva Olga, Aldi Baron, Andini. Untuk lagunya nanti saya usahakan untuk kami pilih salah satu. Tony Azura, terima kasih. Tatu Cintailah Aku juga sepertinya akan muncul di akhir perjumpaan kita di Star Memory. Terima kasih untuk yang sudah like. Ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Mas Iki, Putri Nur Harisma, Aldi Baron, Solihin, Alvin, Muna, Diva, ada Kintara, Henry, Susanto, Hasdi, Reni Piantika Terji, Pak Asyen, Muhammad Yudi Bejo, Aladin, Tony Azura, Natswa, Fajar Yulianto, Muhammad Soleh, Kopler, ada Anwar, Hendrik Bit, Andini. Terima kasih ya untuk like-nya. Diva Olga dan Roman juga terima kasih untuk love-nya edisi hari ini. Baik warga Star, waktu yang saya miliki tinggal 24 menit lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung. Baik warga Star, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, dari Natalie Imbruglia kami hadirkan lewat satu lagunya, Tone.

0: chăn đông sẽ hát
1: Ya Fena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya undur diri ya, dari lagu dari Tatu Cintai Aku ini menjadi penghujung perjumpaan kita. Selanjutnya program Stargate akan ditemani oleh Bang Jono. Saya Eva Prasanti pamit, selamat siang dan bye-bye.

0: Chess, catur. Awalnya olahraga ini bersifat rekreasi yang dimainkan di antara dua pemain. Tapi sekarang, permainan catur menjadi permainan populer di dunia, dimainkan oleh jutaan manusia dan di klub-klub catur. Tim arkeologi Inggris telah mengadakan penggalian dan menemukan petunjuk bahwa di Eropa, permainan catur sudah dimulai sejak abad ke-6. Baru-baru ini, ekspedisi Universitas Anglia menemukan potongan bidak catur berbahan gading di areal kerajaan Bizantin yang sekarang dikenal dengan Albania Selatan. Usianya diperkirakan 500 tahun lebih tua dari penemuan sebelumnya. Pemimpin ekspedisi menyatakan penemuan ini merupakan bukti kalau sejarah permainan catur ini ternyata lebih tua dari yang diperkirakan. Selama ini, sejarawan catur berkeyakinan bahwa permainan ini baru populer di elit Eropa sejak abad ke-12, 700 tahun setelah diciptakan di China, India, hingga Persia kuno. Potongan bidak catur ditemukan dalam penggalian di kota kuno, Butrin, dalam keadaan rusak. Sportline, Sportainment in Focus.
1: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

5 kembali bahas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut kebersamaan untuk 3 jam berikutnya. Setelah 3 jam barangnya Fafa Rasanti, kini giliran saya Bang Jono yang bertugas ya. Sampai dengan 2 siang nanti, masih di hari yang ke-25 di bulan Juni 2026 tentu. Ya, seperti tampilan awal ada Arafik yang merupakan pedangdut kawakan gitu ya. Sudah tampil dalam Jangan Sesal. Ini menandai bakal hadirnya deretan pedangdut negeri sendiri buat hadir sampai dengan waktunya tuntas nanti. Plus disisipi tampilan-tampilan Bollywood ya. Semuanya terangkum dalam Star Game, Star Joget. Dan tentu saja tampilan awal ini segera saya lanjut dengan menghadirkan tampilan berikutnya. Saya bakal pertemukan Anda dengan seorang rocker. Tapi sebelum jadi rocker, dia pedangdut. Siapa dia? Ahmad Albar. Tampil dalam Raja.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: sakoreatin. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
5: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
6: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
5: Enggak sih.
6: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
6: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
5: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
6: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
5: Loh,
6: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
6: Ya uangmu lah.
5: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak. Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Game, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Game.

tampilan pembuka ketiga juga sudah saya lepas dari Jamal Mirdad ya, dalam Yang Penting Happy. Kalau Anda pengen happy dengan deretan lagu dangdut kecintaan Anda atau juga nomor-nomor Bollywood ya, silahkan dimanfaatkan kebersamaan kita yang terbentang sampai dengan 2 siang nanti dengan menghadirkan lagu ataupun nomor dangdut ataupun Bollywood pilihan warga sar. Bisa dikirim lewat pesan singkat di WA 0818310755 atau bisa juga lewat sosial media kami di Facebook. Temukan terlebih dahulu postingan berkait dengan target. Setelah itu langsung lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Nah, di WA ini sudah ada Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo gitu ya, yang awal sekali menghadirkan lagu bertajuk Tajamnya Karang atau Nur Aziza. Dari dua pilihan ini saya pilih yang pertama, Ibu ya. Ditunggu sebentar lagi, bisa segera dinikmati. Berikutnya Stargate Asoy. Ketemu dengan Ahmadi di MU yang dari kawasan Dawe. Di sini ditulisnya requestnya Ida Royani, Roma dan Ida. Ini mungkin judulnya begitu ya. Saya bakal cek dulu tersedia atau enggaknya. Disapa semua saja yang lagi menyimak Stargate. Saya juga beranjak ke Facebook karena di sini sudah ada Toto Blendrang yang sudah menuliskan komentarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu bergabung menantikan hadirnya Mirnawati dalam Jeritan Hati. Disapa Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Franky, Mas Sutikno, ada juga Mas Anwar Eko, Bapak John Sableng dan Wak Riti. Oke, sementara itu dulu, nanti disambung lagi. Kita langsung beranjak dan beralih dari Jamal Mirdad ke Mansyur S. Tajamnya Karang.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih.

0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Stereo FM.

105,5 Star FM. Ini dia tampilan dari sebuah nomor yang direquest hadirnya oleh Marcel. Luka hati, luka diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hadirkan untuk Marcel versinya Nada Nadi. Sebuah tampilan duet yang selalu mengecoh saya. Kalau gak dibaca ini dari siapa, itu pasti saya berpikirnya ini yang hadir adalah Bang Haji Roma Irama berduet entah dengan siapa gitu ya. Karena memang suaranya, sekali juga gaya bernyanyinya mirip-mirip dengan Bang Haji Roma Irama, tapi ternyata bukan. Ini adalah Nada Nadi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Marcel. Saya tinggal dengan Anda untuk ketemu dengan Abdul Ghafur yang juga merapat via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Tambak Rejo Keraton gitu ya. Yang ditunggu Bang Haji Roma Irama dengan lagu bertajuk Senandung Rindu. Yang ini juga tampilan duet bersama Nur Halimah. Nah, sebentar lagi kita bakal simak kira-kira beda enggak dengan Nada Nadi gitu ya. Silahkan ditimbang-timbang sendiri. Menyapa warga Star semuanya saja, semoga senantiasa sehat. Oke, terima kasih Abdul Ghafur. Saya balik ke WA, ada Ibu Ira yang ada di Lingkar Timur Sidoarjo yang menantikan si malakama atau hujan di malam minggu. Malam minggu masih jauh Bu ya, dan gak jauh-jauh, tadi malam hujan deras luar biasa. Dini hari jam 3-an kayaknya ya, atau setengah 3 gitu, hujan deras, lama lagi. Kayaknya gak bakal ada kemarau nih ya. Musim hujan terus. Menyapa semuanya saja, semoga sehat selalu, gak ketinggalan Emak Meduro. Wajib ini ya. Baik Bu Ira, ditunggu kesulan lagu yang dinantikan. Dari dua yang dihadirkan, kayaknya yang pertama yang saya persiapkan gitu ya. Sekarang juga menyapa Mas Frankie yang dari kawasan Bangil, yang menunggu tampilan dari Yulia Citra dalam menyulan kain yang rapuh. Titip sapaan buat Cak Kencur, Bapak Purmanam, kemudian Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, dan juga Mbak Reni. Semuanya pokoknya selamat beraktivitas. Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang hari ini menantikan kemunculan lagu yang dibawa oleh Nana Mardiana, judulnya Cintailah Daku. Lagu ini didengar bareng Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Yudi di Probolinggo, Cak Kencur di Dawigerati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, juga Mike dan Furin. Baik, itu dulu, nanti disambung lagi ya. Menit ke 49 saat sekarang dari 11 siang. Nah, sekarang langsung kita dengar saja duet berikutnya. Kalau tadi ada Nada Nadi, sekarang Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah dalam Senandung Rindu.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megalis, where music matters.
2: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
3: Apa sih mak kok ngedumel aja?
2: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
3: Oh, loh itu kan bahaya, mak.
2: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
3: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
2: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
3: Lali.
2: Oh, dasar.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

105,5 Star FM. Baru kita dengar tampilan dari pedangdut senior dan kawakan Rita Sugiarto lewat Bara Cinta gitu ya. Munculan nomor ini diharap oleh Mas Alan yang sudah bersama saya di program Stargate ini via Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Robert Armatu yang menghadirkan sebuah nomor pilihan dari Asep Irama bertajuk Kembalikanlah Dia, guna meramaikan Stargate di sesi yang pertama ini. Dan saya pun balik ke WA, giliran saya jumpa. Sampai mana tadi ya? Mama Arum sepertinya ya. Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menantikan Junita Ababil dalam Terguncang dan lagunya sudah keputar sih. Kayaknya sudah disapa tadi gitu ya. Oke lah, gak apa-apa. Untuk Bu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lini, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kencur, juga warga Star semuanya. Semoga senantiasa happy. Sudah bergabung juga Bapak Sungut yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Tepatnya di kawasan Bukir begitu ya. Di sini hanya ditulis Dayu AG, artinya judulnya apapun itu saya pilihkan kalau begitu ya. Terima kasih untuk Bapak Sungut yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Dari Pasuruan Kota, saya beranjak kali ini jumpai Mbak Rina, teman PDW begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan kandasnya Evita Mala begitu ya. Menyapa Mbak Gadis juga, oh buat saya, terima kasih. Thanks balik juga untuk Mbak Rina. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya diinginkan pas usai jam istirahat bisa dimunculkan. Nah, ini kebetulan udah rampung jam istirahat jam segini ya. Baik, ngantri dulu. Yang jelas Ustai Rita Sugiarto ada Asep Irama dalam Kembalikanlah Dia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Get, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Asai.
10: Star Get.

Anda kembali bahas Star FM. Ada Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya yang menantikan kemunculan barusan begitu ya. Ada Mbak Rina yang merantikan Evita Mala dalam kandas ini. Sementara Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya itu menunggu hadirnya Wawa Marisa dalam Mengejar Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya langsung ke kawasan Keraton Krian, jumpai Ibu Lili yang ada di sana yang ceritanya mau ritual tidur siang begitu ya. Tapi mau dengar lagu Bollywood dulu dari soundtrack film Hood Girls. Menyapa semuanya saja, pres tanpa kecuali, gitu ya. Sementara itu di Facebook sudah bersama Stargate 1 juga. Ada Muhammad Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dari kawasan Keraton. Cuman Keraton Pasuruan atau Krian ya. Requestnya juga sebuah nomor Bollywood dari lagu tema film Kyon Ki. Terus judulnya lagunya apa? Sejudul mungkin ya. Filmnya Kyon Ki, lagu temanya Kyon Ki. Itu asumsi saya. Semoga benar. Ada dua warga Star juga yang sudah merapat. Sekedar simak saja lewat Facebook gitu ya. Ada Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga Bapak John Sableng yang hadir saja, gak memunculkan request. Boleh. Semoga tetap memberikan spirit tersendiri gitu ya, sembari beraktivitas atau bahkan beristirahat sekalipun. Nah, kini kita langsung beranjak lagi ke satu nomor berikutnya. Tampilan berikutnya ini adalah Wawa Marisa yang siap hadir dalam Mengejar Badai. Oke, ini dia lagunya.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Gear.

105 kembali Master FM. Kalau edisi Stargate kemarin itu banyak sekali nomor Bollywood yang di request. Hari ini agak jarang gitu ya. Sampai-sampai kemarin ada satu nomor Bollywood juga yang terpaksa belum bisa dimainkan. Dan itu sempat di request kembali hari ini. Nah, sementara yang baru saja berlalu ini adalah lagu tema dari film Bollywood yang bertajuk Hood Girls, rilisan tahun 87 yang dihadirkan oleh Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Hood Girls sendiri merupakan salah satu film drama aksi yang sangat sukses secara komersial, bahkan menjadi tonggak penting ya dalam perfilman India. Disutradarai oleh Rakesh Roshan, film ini berhasil memikat para penonton dan masuk dalam jajaran film terlaris di tahun itu. Film ini sendiri diadaptasi dari novel karya Jeffrey Archer yang berjudul Cain and Abel, yang menyoroti dinamika hubungan persahabatan, ego, juga kesetiaan. Lagu-lagu yang ada di film ini digubah oleh komposer Rajesh Roshan, mendapatkan sambutan yang luar biasa dari publik dan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi film ini. Hood Girls ini merupakan debut penyutradaraan Rakesh Roshan. Kesuksesan besar film ini menjadi batu loncatan baginya untuk terus memproduksi dan menyutradarai film-film Bollywood legendaris lainnya. Okay, Bu Lili selamat menikmati yang sudah sempat menghadirkannya buat warga Star, juga untuk yang lain juga selamat menikmati tentu gitu ya. Kini saya ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi Gerati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia satu nomor Bollywood yang kemarin enggak kebagian waktu gitu ya. Tajuknya itu Namilo Kahimpian. Di request kembali oleh Cak Kencur untuk disimak hari ini begitu ya, bersama Mama Arum, Purin, Bu Lili, kemudian Bapak Purmanam, Cak Ali Hussein, Mas Franky. Salam Dawi Gerati. Selanjutnya ada Avian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Ini juga menghadirkan satu nomor Bollywood. Okay. Dari film Child Mary Bai gitu ya. Nanti dicek, semoga sudah tersedia untuk bisa dimainkan buat Anda. Sekarang kita melaju lagi ya ke tampilan berikutnya yang sudah siap saya hadirkan menyambung soundtrack film Hood Girls. Ada Iis Dahlia dalam Mang Dadang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebat.

Kan nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia dengan dua pilihan, yang pertama 1 tahun berkuliah di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia, atau berkuliah di Indonesia ditambah 1 semester saja di Australia. Ada beberapa benefit yang bisa Anda dapatkan, diantaranya tanpa uang gedung, tersedia beasiswa dari 50 hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun saja. Nah, segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Jika Anda butuhkan konsultasi yang lebih lengkap dan detail lagi, tersedia konsultasi gratis sekarang juga bersama Bapak Christian. Anda bisa telepon di 0877-6279-6929. Sekali lagi, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Selain itu, Anda bisa kontak juga Bapak Yakub di nomor 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Dan kini kita bakal jeda dulu Stargate dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Nah, setelah sempat sukses membintangi beberapa judul sinetron dan film dan menjadi penyanyi papan atas dengan segala prestasi yang telah diraihnya, Dewi Persik melebarkan karirnya dan berkarya dunia host atau menjadi pembawa acara talk show. Tepatnya Oktober 2020, Dewi memulai debut karirnya menjadi pembawa acara di salah satu TV swasta. Kemudian pada tahun 2021 dalam talk show versi Ramadan yang tayang menjelang waktu berbuka puasa. Program ini masih dibawakan oleh Pedangdut Nasar dan Dewi Persik, penata busana Karen Delano, dan membawa acara Rian Ibram. Dewi yang selalu totalitas dalam berkarir, baik itu di seni, tarik suara, acting, dan menjadi pembawa acara, kepada lawan main Dewi kerap diisukan menjalin hubungan dengan rekan seprofesinya. Kita simak Dewi Persik dalam satu nomor bertajuk Ngomong Dong.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

105 kembali Master FM temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya satu nomor dari soundtrack film Badal, Namilo Kahintia, yang dihadirkan oleh Cak Kencur. Rupanya bawa kita sampai di bagian waktu yang paling ujung dari kebar semangat kita di program Stargate. Nah, oleh karenanya kebersamaan dari Hasan yang dari kawasan Keraton Kian, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, untuk satu nomor Bollywood yang juga diinginkan hadir terpaksa belum bisa dimunculkan hari ini ya. Bisa bergabung kembali di program yang sama esok lebih awal agar lagu yang dihadirkan bisa dipersiapkan untuk muncul. Kini waktunya saya Bang Jono bakal segera pamit mundur diri dan bakal digantikan oleh Rani Krishna di sesi kedua Stargate. Tampilan paling pungkasan ada Nita Thalia dalam Bang Mandor.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Kamis 25 Juni 2026. Dua berita seperti biasa sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Jember. Dua wakil perguruan tinggi yang diundang dalam acara diskusi membahas isu makan bergizi gratis atau MBG di Sata Space and Studio, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu sore menolak menandatangani fakta integritas yang disodorkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Dewan Pimpinan Cabang GMNI Jember sebenarnya mengundang tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Jember, Universitas PGRI Argopuro, dan Politeknik Negeri Jember untuk hadir dalam acara diskusi tersebut. Namun hanya dua nama yang disebutkan awal yang hadir. Dalam kesempatan itu, GMNI meminta perwakilan dari UNEJ dan UNIPAR untuk menandatangani fakta integritas yang berisi tiga butir komitmen. Pertama, komitmen untuk menolak pembangunan SPPG di lingkungan perguruan tinggi karena dinilai berpotensi menggeser fungsi utama perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, komitmen untuk menyusun kajian akademik secara komprehensif terhadap setiap rencana pembangunan di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan fungsi, kebutuhan, dan kepentingan akademik perguruan tinggi. Ketiga, komitmen untuk menjaga independensi dan otonomi perguruan tinggi dalam setiap proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah di lingkungan kampus tetap berlandaskan prinsip-prinsip akademik. Wakil Rektor Universitas Jember Bambang Kuswandi dan Fauzan Adim, pengurus inkubator bisnis Unipar Jember, menolak menandatanganinya. Menurut Bambang, sebenarnya program MBG berpulang menjadi sumber pemasukan, menyusul perubahan status perguruan tinggi menjadi badan layanan umum dan belakangan didorong menjadi perguruan tinggi negeri, badan hukum. Sementara Unipar sebagai lembaga pendidikan tinggi sama sekali tidak mengelola SPPG. Menurut Fauzan, pengelola SPPG dilakukan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai lembaga yang menaungi Unipar. Beralih ke Surabaya. Antrian panjang truk yang hendak mengisi solar terjadi di SPPU Margo Mulyo. Antrian ini menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Margo Mulyo arah ke Jalan Tandes. Sejak pukul 11 siang, kemacetan panjang mencapai 1 km lebih di Jalan Margo Mulyo. Kemacetan ini disebabkan antrian truk mengambil sepertiga bahu Jalan Margo Mulyo. Kemacetan di Jalan Margo Mulyo juga diperparah karena ada perlintasan kereta api persis sebelum SPBU Margo Mulyo. Salah satu sopir truk, Khairul, menyebut SPBU yang menyediakan solar semakin sedikit di kawasan Margo Mulyo. Sopir lainnya bernama Sofyan berharap agar pemerintah bisa melakukan perbaikan dalam hal stok solar, apalagi para sopir truk merupakan pejuang logistik. Demikian Star Update, saya Yudi Frau, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Kamis 25 Juni 2026. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang paling bersyukur. Dani Krisna menemani untuk Stargate 2 Shikashik. Tentunya sampai jelang jam 5 sore nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu dangdut, lagu-lagu campur sari, pop Jawa, pokoknya yang lebih modern gitu ya. Hadir 3 jam ke depan. Satu lagu dari Vita Alvia hadir dengan Surga di Balik Dosa, membuka Stargate 2 kali ini. Yang pengen bergabung silahkan. Oke, lanjut kali ini Dani Caknan bersama dengan Hendra Kumbara, Laut Kidul. Stargate 2, Syik Asyik.

Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM. Donna Jello hadir dengan satu lagunya, Kari Cerita. Yang tertinggal hanya cerita ya. Kenangannya gak ada sama sekali. Yang dikenang, kenangan yang manis-manis saja ya. Tapi yang pasti apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selalu kita usahakan untuk berbuat baik ya, dimanapun dan kepada siapapun. Oke, hadir di menit ke-30 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Untuk yang pengen bergabung silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Nih, rekan-rekan PDW yang sudah bergabung, terima kasih ya. Rani sapa dulu untuk Zam. Naikila kemarin sudah hadir, jadi mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk hari ini. Kemudian juga ada Fatma yang suka dengan Denny Caknan Laut Ketul juga. Ini tadi gak ada namanya. Selamat siang juga untuk Tina Tunggal Eka yang request, nanti ditunggu ya. Halo Bu Ani yang di kawasan Pondok Jati, salam santun untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, Mbak Ani. Ada Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu dan juga warga Star semuanya, selamat rehat. Mbak Rani sukses, rezekinya maler. Amin, terima kasih kembali. Lanjut Tunggal Eka dari Denny Caknan.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media.

0: Sosial Star FM. Mantep tau.
1: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
1: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Five Star FM, the real music.
5: Star in the hole.

105,5 Star FM. Satu Rasa Cinta. Barusan hadir versi dari Gita Yubi yang dirilis tahun 2023 ya. Baik, hadir di menit ke-44 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih. Ini yang

Salam dari Linda Sidoarjo ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Ahmad Didemu dari kawasan Dawe. Banyu Kali yang diminta versinya terserah. Oke, terima kasih.

selamat siang juga untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga sukses, sehat walafiat, barokah rezekinya. Amin. Menyapa untuk rekan-rekan PDW dan juga kru Star FM semuanya tanpa terkecuali ya. Juga buat warga Star khususnya, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Terima kasih kembali Pak Purmanam. Baik, satu lagu. Kali ini dari Sahiba Saufa, hadir dengan Gala-Gala.

0: sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
1: Yummy.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Guyon Waton hadir dengan Kelebus. Kali ini sudah hadir membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Ini ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan ya. Dan kayaknya masih banyak kesempatan untuk yang pengen bergabung. Kalau misalnya warga Star request, insya Allah bisa terpenuhi ini ya. Jadi monggo silahkan saja. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ada Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo. Lagu Sabar tadi sudah hadir ya, versi dari Sadewo. Menyapa untuk teman-teman Fish Design yang ada di lantai 1 dan 2, semangat kerjanya. Buat Mbak Rani, terima kasih banyak. Amin, terima kasih kembali. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Buat yang baca, semoga sehat selalu. Menyapa untuk Mama Arum, Furin, Bu Lili, Pak Purmanam. Ada Cak Ali Hushen, Mas Franky. Dan juga buat semuanya saja ya. Oke. Jangan nget-ngetan tadi yang sudah Rani hadirkan.

Pak Purmanam di kawasan Pasuruan. Tadi sudah Reni hadirkan untuk requestnya ya. Menyapa untuk rekan-rekan PDW dan juga kru Star FM semuanya tanpa terkecuali. Juga untuk warga Star khususnya ya, selamat beraktivitas. Semoga sehat.

yang sudah bergabung di Facebook kali ini ada Najwa Kamila dari Tanggulangin Sidoarjo, Klebus barusan haji dihadirkan ya. Salam dari Hajah. Kalau haji itu hajah loh. Kalau haji itu has saja. Haji ini mungkin haji yang dimaksud ya. Salam dari Haji Mahmud Jaya biar enggak ngantuk, semangat kerjanya. Oke, terima kasih kembali. Semangat selalu juga buat semua warga Star yang lagi beraktivitas ya.

dan juga untuk Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar, Mas Marcel, ada Mas Sutekno, Mas Franky, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Rete. Oke. Yang di request satu lagu Selendang Biru, kali ini Rani hadirkan versi dari Fida Ape dan juga Iva Lola.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Kalia Siska featuring Ska 86 hadir dengan Mojang Priangan. Lagu ini aslinya itu dibawakan sama penyanyi pop Sunda legendaris di tahun 1998 dirilis. Penyanyinya ada Nining Meida. Kalau untuk pencipta lagunya ada Iyar Wiarsih dan juga ada musisi Nanu S. Mojang sendiri artinya gadis atau perawan ya. Kalau Priangan itu tentunya wilayah dataran tinggi di Jawa Barat. Baik, hadir di menit ke-44 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Satu informasi untuk warga Star yang ingin melihat anaknya meraih masa depan lebih baik, kemudian bisa belajar di sekolah bertaraf internasional. Sekarang itu bukan impian lagi ya. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, lanjut.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, tentunya bersama dengan Dewi Persik. Di penghujung tahun 2021, dalam rangka merayakan perjalanan karirnya di dunia tarik suara, khususnya aliran dangdut, Dewi Persik menggelar konser virtual bertajuk This is the Real Me yang diselenggarakan secara eksklusif di video. Dewi menghadirkan konser This is the Real Me untuk merayakan 20 tahun perjalanan berkarya yang aktif sejak 2003. Dalam konser ini, Dewi ditemani oleh beberapa bintang tamu yang tak kalah menarik dan pastinya memiliki suara emas. Ada Sleng, Kristi, dan juga Phil Koplo yang bikin seru konser Dewi saat itu.

95,5 Star FM. Dar Boy Gang barusan hadir dengan Koyo Jogja Istimewa. Hadir membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisnaya di Stargate sesi yang kedua. Baik, terima kasih untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ngelabur langit tadi sudah Rani hadirkan ya. Sementara juga apa kabar untuk Marcel, Penawar Rindu juga sudah hadir. Buat Mbak Raninya semoga diberikan kesehatan dan full rezeki, amin. Amiruddin juga selamat siang. Ini sudah sore loh Mir. Ada Aba Waisa Samplangan yang ada di Gianyar Bali juga hadir. Untuk Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Dan sore juga untuk Sugianto Prima, mantap, banyak bersyukur akan ditambah keberkahannya. Oke, terima kasih. Yang sudah memberikan like-nya ada Toto Blendrang, Heri Susanto, Hendrik Beat, ada Reni Prantika Terji, Andung Irawan Art, Solikin Solikin, Mas Iki, Hasdi Derpanser, ada Anwar, ada Sugianto Prima. Kemudian selamat sore untuk Aba Waisel Samplangan, Amiruddin, Marcel, Kopler Kopler, ada Naswa Kamila, kemudian juga ada Robert Armatu. Lanjut, Wargester. Nela Karisma kali ini hadir dengan Ninggal Tattoo.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Sinta Arsinta dengan Tak Sedalam Ini membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Saatnya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk favorit kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Titi Kamal dengan Rindu Semalam. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Lagu Yogyakarta milik La Project masih menjadi lagu populer hingga saat ini. Menceritakan tentang kerinduan yang dalam setiap mengunjungi sebuah kota. Tapi ada satu fakta menarik, ternyata inspirasi lagu Yogyakarta bukan dari Yogyakarta. Katon menjelaskan, inspirasinya justru berasal ketika Claw Project mengunjungi sebuah kota di Eropa. Pada saat proses perekaman, Ibunda Katon menyarankan agar lirik suasana kota diganti menjadi suasana Jogja. Siapa sangka justru perubahan ini membuat lagu Yogyakarta makin menyentuh bagi penggemar. Hingga kini banyak yang masih menganggap jika lagu Yogyakarta identik dengan suasana Yogyakarta.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia juga. Dan kita ketemu lagi di favorit kita, kali ini di kalender Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Gak terasa bulan Juni udah makin mendekati akhir aja nih. Dan ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam ke depan, di mana 2 jam favorit kita dan 1 jamnya kita ada segmen memori kita. Dibuka dengan satu lagu dari Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu dengan nuansa vintage-nya ya. Nuansa 80-an-nya. Kita lanjut dengan lagu dari girl group yang sekarang ini juga lagi viral di mana-mana. Nona, kami hadirkan The One.

105,5 Star FM. Girl group yang satu ini kayaknya memang membranding musik-musik mereka yang kental sekali nuansa 80-annya. Konsisten banget dari single pertama sampai yang terbaru ada Rollerblade. Ini nuansa 80-annya masih ada gitu loh. Walaupun mungkin ada yang lebih kedengeran modern, ada yang kelihatan atau kedengeran 80-an banget. Seperti lagu The One yang sebenarnya udah rilis dari tahun kemarin, tahun 2025. Warga Star yang mau gabung di favorit kita sore hari ini sampai nanti malam bisa kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM. Itu untuk Facebook ya, tapi kalau untuk akun X bisa langsung mention at StarFM1055. Kita lanjut ke lagu dari Marion Jola dan Rayi Putra. Ini adalah kolaborasi kedua mereka setelah dulu single perdananya Marion Jola yang judulnya Jangan ya. Kali ini mereka, ini di single atau kolaborasi kedua ini, kami hadirkan Kawin Lari.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Rizky Febian dengan judul Cuek, membawa kita masih di awal program favorit kita. Tenang aja, masih menit 21. Tapi semakin dekat dengan waktu maghrib ya, jadi untuk warga Star yang mau sholat maghrib juga boleh siap-siap. Penyanyi yang satu ini sejak awal kemunculannya sudah kayaknya memang dengan cepat, bukan dengan cepat juga ya, tapi perlahan tapi pasti dia mengukuhkan sosoknya sebagai salah satu penyanyi pop dan tidak mengikuti jejak sang ayah sebagai komedian gitu ya. Tapi justru itu yang menarik karena itu membuktikan kalau keluarga dari Sule itu memang sangat berbakat, terutama dalam hal musik. Tapi kalau kita zaman sekarang mau cuek-cuek aja agak susah ya, karena kan internet sekarang udah di mana-mana, udah jadi kebutuhan. Dan kalau kita ada kebutuhan apapun, keperluan apapun juga pasti larinya ke internet dulu nih. Tapi pastikan kalau internet yang Anda pakai itu cukup cepat dan mampu memenuhi semua kebutuhan Anda. Untuk itu pastikan juga Anda sudah berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti perhatian nyata Dinet bisa kita lihat dengan sudah adanya ISO 9001-2015. Terus pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Tertarik untuk mulai berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara jika Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Jangan lupa Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet, caranya langsung ketik www.dinetprovider.id. Serta jangan lupa untuk ikuti update terbaru Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Karena sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya, kami di studio mengucapkan untuk umat muslim yang sedang mendengarkan favorit kita, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19.
1: Innad din 'indallahi al-islam.
0: Sesungguhnya agama yang diterima Allah taala hanyalah Islam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, firman Allah Subhanahu wa taala ini mengabarkan bahwa Dia Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu agama pun dari siapapun selain Islam. Islam adalah meniti jalan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul di setiap masanya masing-masing, sampai dengan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menutup semua pintu agama yang akan mengantarkan umat manusia kepadanya, kecuali melalui risalah Islam yang dibawa oleh beliau. Siapapun setelah itu yang berjumpa dengan Allah Ta'ala dan membawa agama selain agama Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.

0: Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megalis, where music matters.
2: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
2: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
2: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
2: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
2: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
2: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Kandaan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Dadali dengan Di Saat Kau Berubah. Lagu ini di request sama Cak Solikin, Mas Solikin ya, yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105,5 FM. Salamnya buat Robert Cavalera, Angel, Bam, Santi, Arfi, Felicia, Anwar Eko, Aska, Toto, Echa, Hendrik, Nona. Hah? Nona siapa? Semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah buat Mbak Usi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga Muhammad Syaipi, ini maksudnya gimana? Request lagu judulnya yang seperti Anda tulis atau bagaimana? Gitu ya, tolong diperjelas. Kalau yang satu ini udah pasti jelas nih buat warga Star. Yang akhir-akhir ini mungkin ada sedikit keluhan, gampang sakit, gampang masuk angin, atau gampang sakit gigi, gampang pusing. Entah efek tanggal tua atau cuaca yang berubah-ubah. Tapi yang jelas namanya penyakit emang gak kenal musim ya. Cuman kalau udah terlanjur sakit, jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan buru-buru sedikit-sedikit obat. Coba deh diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi minyak gosok cap tunggal juga mudah sekali didapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang lanjut dulu dengan kolaborasi Rizwan Fadilah, R&Boys, dan Mahalini dalam Seketika.

105,5 Star FM. Gak bisa emang hidup ini kalau seketika gitu ya. Semua itu ada prosesnya, gak bisa langsung tiba-tiba. Termasuk kalau para orang tua tuh, memang sesemua orang tua kepingin lihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, tapi memang gak bisa seketika ya. Semua itu ada, sekali lagi, prosesnya, betul. Kalau bicara soal proses, salah satu proses dalam meraih cita-cita itu adalah dengan pendidikan. Dan kalau misalnya kita bicara pendidikan, kalau kepingin yang setar, yang taraf global, itu pasti pendidikannya internasional. Dan kalau bicara soal pendidikan internasional nih, salah satu negara yang sering banget jadi jujukan pendidikan di Indonesia itu adalah Australia. Cuman kalau mikir lagi nih, kalau pendidikan ke luar negeri udah pasti satu, selain jauh, dua, mahal gitu ya. Apalagi di kondisi ekonomi sekarang, mikir-mikir lagi nih para orang tua. Tapi tenang, sekarang tuh untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Di sini menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa pilih antara 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Pilih mana? Ini belum lagi dapat benefit nih. Benefitnya tanpa uang gedung, bisa memperoleh beasiswa mulai 50-100%. Terus juga di sini nggak ada beban skripsi dan masa studinya lebih singkat 3 tahun aja. Mulailah langkah besar anak-anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau butuh konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Kisha Lefranca, kali ini hadir Pelarian.

105,5 Star FM dari Juicy Lucy baru saja hadir dengan Tampar. Yang ngasih kita tamparan betapa kenyataan itu ternyata begitu menyakitkan. Literally ditampar ya, ditampar kenyataan. Ditampar fakta, aduh. Band yang satu ini namanya naik, salah satunya selain karena lagu-lagunya mereka bagus dan viral, juga dijadikan slogan tuh sama Aldi Taher untuk usahanya. Genius ya. Oke, saya baca dulu buat yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ketemu dengan Furin yang ada di Bangil. Requestnya karena tadi Nona sudah hadir ya dengan The One, maka diganti Kisha Lefronka dengan Pelarian. Sudah diputarkan ya, selamat mendengarkan tadi. Terus ada Rohim di Tanggulangit yang request Weird Genius dengan Sweet Scar, di mana di lagu itu mereka berkolaborasi dengan Prince Hussein, sudah hadir juga ya. Dan saya juga ketemu dengan Abah Waisel yang sudah mengirimkan komentarnya lewat jalur Facebook. Selamat malam. Kemudian juga ada Marcel yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Ditunggu saja untuk kemunculannya. Itu Dilan versi Udah Kuliah dan Bapak-Bapak ya. Dulu kemunculan pertama novel Dylan tuh benar-benar jadi fenomena tersendiri ya buat para penggemar buku terutama. Karena satu, Dylan ini membawa kembali nuansa 90-an di tengah pembaca Gen Z pada saat itu. Dan ceritanya sendiri juga bukan yang ini banget, bukan yang kompleks banget. Justru kayak sebuah ini ya, para pembaca tuh diajak buat mengikuti perkembangan karakter tokoh Dylan yang tadinya itu dia benar-benar bandel sebagai sosok remaja dan ketua geng motor gitu, panglima tempur ya, sampai dia kemudian lama-lama kayak bertumbuh gitu loh, kepribadiannya atau karakternya tuh makin matang, makin dewasa. Dan kemudian ketika diangkat jadi film itu jadi hype-nya itu malah makin tinggi. Artinya gini, para penggemar itu gak cuma ngikutin hype-nya tuh lewat buku, tapi juga mereka antusias buat nyaksiin gimana ketika sosok Dylan itu kemudian diwujudkan ke layar lebar. Walaupun ya dari segi film sendiri ada plus minusnya ya, tapi so far sampai saat ini kayak penggemar film kayak universe-nya Dylan ini, mereka cukup apresiatif gitulah dengan adaptasi layar lebarnya Dylan, walaupun kemudian ini nanti Dylannya sampai usia berapa nih difilmkan atau dibikinin bukunya ya. Apakah sampai Dylan jadi bapak-bapak beneran atau sampai punya cucu, kan gak tahu ya. Oke, langsung aja kalau begitu kami hadirkan soundtrack dari Dylan ITB 1997 dari yang dinyanyikan oleh Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Sebagai sister atau saudara dalam tanda kutip ya, dari grup AKB48 di Jepang, jadi sangat wajar kalau misalnya JKT48 selalu membawakan lagu kakak-kakaknya itu dalam versi bahasa Indonesia, dan itu udah kayak jadi tradisi sebagai sister group dari AKB48 di semua negara. Mereka pasti rilis lagu versi bahasa masing-masing, lagu dari kakak-kakaknya itu atau sister groupnya itu dalam bahasa masing-masing gitu ya. Tapi JKT48 kemudian membuat sebuah perubahan atau kayak terobosan baru gitu ya. Mereka merilis single original, dan Flying High adalah single original kedua yang mereka rilis di tahun 2022. Single original pertamanya adalah Rhapsody. Dan lagu ini, lagu Flying High ini cukup ikonik karena dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris dan menjadi single pertama yang hanya menampilkan 9 anggota, atau kalau istilahnya JKT48 atau 48 Sisters itu adalah Sembasu. Jadi cuma 9 anggota terpilih yang bawain lagu ini. Konsep dari lagunya sendiri juga ceria dengan lirik yang bercerita tentang mengejar mimpi. Jadi kayaknya emang relate banget sama kita semua ya. Gak peduli usia berapapun, pasti punya impian masing-masing dan punya cara sendiri-sendiri buat mengejar mimpinya. Selamat malam buat yang baru tune in di frekuensi ini. Dan kalau Anda bertanya-tanya, ini program apa? Sekarang lagi dengerin favorit kita yang menampilkan lagu-lagu pop Indonesia terbaru. Nanti di jam 7 sampai 8 malam ada segmen memori kita, di mana kita bisa request lagi lagu-lagu Indonesia yang pernah ngehits. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Koldiak, ada White Room.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Wah, sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare. Pilihan keluarga.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Setelah penyanyi asal Malang, Sal Priyadi yang ngajak kita jalan-jalan ke kota Malang yang suantai sayang. Sekarang kita ngobrolin penyanyi asal Jember, Adi Dewi Persik, dalam Star of the Month bulan Juni ini ya. Dewi Persik ini memang benar-benar berbakat, karena dia itu selain penyanyi, terus dia juga host, kemudian aktris juga. Dan mungkin ada yang lupa kalau Dewi Persik itu pernah bergabung dengan Republik Cinta Management atau RCM yang dipimpin oleh Ahmad Dhani sekitar tahun 2010 untuk memberikan sentuhan dan nuansa dangdut baru dalam karirnya. Jadi selama di RCM juga dia sempat beberapa kali mendapat teguran dari Ahmad Dhani terkait gaya dan penampilannya gitu ya, karena memang Ahmad Dhani cukup ketat dalam mengatur para penyanyi yang ada di manajemennya. DP ini akhirnya karena merasa kayak kreativitasnya dikekang dalam bermusik, akhirnya memutuskan untuk keluar dari manajemen di tahun 2012. Masalah utama yang memicu keputusan ini adalah kebijakan pemotongan honor manggung yang dianggap terlalu besar. Dan pihak RCM sendiri sebenarnya mengonfirmasi kalau kontrak kerjasama ini sudah selesai secara damai dan mereka berpisah secara baik-baik. Meskipun demikian, karir Dewi Persik sebagai salah satu pedangdut papan atas Indonesia terus berkembang sampai saat ini. Kita dengarkan salah satu lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pop.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
4: Apa sih mah kok ngedumel aja.
3: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
4: Oh, lho itu kan bahaya mah.
3: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun

0: 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ini definisi kalau mau berapa kalipun terlahir gitu ya, maunya sama kamu. Udah bucinnya itu udah levelnya udah ini lagi, atasnya atas, top of the top. Bucinnya tuh udah top global gitu, warga Star. Lagu dari Ghea Indrawari baru saja hadir dengan 1000 kali. Ini juga lagu yang cukup sampai saat ini ya, masih sering wira-wiri di media sosial, walaupun gak seramai lagu-lagu lain, tapi masih cukup laris gitu, dijadikan sebagai musik latar atau back sound dari konten-konten yang dibikin sama para kreator di media sosial. Anda termasuk orang yang pakai lagu ini gak buat bikin konten? Dan kita makin dekat dengan pukul 7 malam. Jangan lupa nanti di jam 7 sampai 8 malam kita akan masuk ke segmen memori kita. Jadi saya ingatkan lagi nih, memori kita adalah segmen di mana warga Star bisa dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang dulu pernah populer. Tapi sekarang kita dengarkan kolaborasi dari Nadif Basalamah, Aisyah Retno dan Aziz Harun dalam Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

105,5 Star FM, ada Iqbal Ramadan, Dilan versi remaja ya, baru saja hadir dengan Rindu Sendiri. Dan ini membawa kita ke akhir segmen favorit kita. Tenang, belum berakhir, karena habis ini ada segmen memori kita. Jadi buat yang udah gak sabar nanti gabung, langsung aja kalau mau WhatsApp sekarang. Kalau gitu kita sudahi dulu favorit kita, kami tutup dengan lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita.

105,5 Star FM. Selamat datang di segmen memori kita, di mana kita bisa dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah ngehits untuk 1 jam ke depan sampai jam 8 malam. Dan kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Krishna New Spectrum featuring Ale dengan Rahasia Indah. Krishna New Spectrum adalah nama kayak solo projectnya Krishna Balagita yang sebelumnya pernah menjadi keyboardis dari ada band. Oke, buat yang mau bergabung langsung aja kirim pesan singkatnya atau komen di media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Kita lanjut dengan lagu dari Efek Rumah Kaca, ada Cinta Melulu.

105,5 Star FM. Waktu Padi sedang hiatus dan juga Dewi-Dewi Ina Kamari keluar dari Dewi-Dewi generasi pertama gitu ya. Piyu langsung menggandeng Ina Kamari untuk proyek solo albumnya. Dan di situ Kamari membawakan single yang berjudul Firasatku. Sebenarnya tema lagu ini tentang cheating gitu ya, maksudnya tentang perselingkuhan. Tapi dikemas dengan bahasa yang berbeda, dengan lebih kayak secara tersirat gitu. Jadi gak bener-bener blak-blakan bilang kayak tentang pengkhianatan. Cuman ini mengambil sudut pandang orang yang dikhianati, tapi dia belum bener-bener tahu kalau dia itu dikhianati atau diduakan gitu. Jadi dia kayak masih ngerasa, masih firasat aja nih, bener gak sih? Kayak gitu. Lagu ini juga di rekam kembali, waktu itu pernah direkam kembali dengan format lebih pop akustik gitu ya. Tapi vokalnya bukan Ina Kamari lagi, tapi Randy Pandugo. Oke, buat Wargaster yang mau bergabung di memori kita, di sini saya sudah ketemu dengan Tomingse di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Dewa judulnya Kasidah Cinta atau Andra and the Backbone dengan Musna. Sementara ada Bams juga masih dari Sidoarjo, sama requestnya dari Rama dengan Bertahan. Bertahan di memori kita ya, sampai jam 8 malam nanti kita dengarkan dulu dari album Cintailah Cinta milik Dewa, ada Kasidah Cinta.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Thank you.

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir dari Minoru dengan Sabtu Malam. Para milenials pasti gak asing dengan band yang satu ini, band lawas asal Bandung yang dibentuk tahun 1998, yang terdiri dari Berni Riana, Zaki, Andy, dan Dani. Tahun 2001 mereka sempat bikin single untuk dimasukkan dalam album kompilasi Indie 10 ya. Terus tahun 2004 mereka baru rilis album pertama judulnya Semua Tentangmu. Dan di situ ada salah satu lagu hitsnya Minoru judulnya Merindukanmu. Tapi walaupun sekarang bukan Sabtu malam ya, Kamis malam. Memori kita tetap hadir menyapa Anda. Dan masih ada waktu buat yang ingin yang masih ingin bergabung sampai nanti jam 7 malam. Buat yang gak sabar untuk dengerin Rock Hits, ya harus sabar dulu karena belum waktunya. Sekarang kita dengarkan dari album Tentang Kamu milik Bunga Citra Lestari, ada Ingkar.

105,5 Star FM. Ini salah satu albumnya BCL yang mana dia tuh masih bisa dibilang awal-awal dikenal sebagai penyanyi gitu ya. Dan gaya rambut panjang khasnya itu sempat menjadi tren juga pada saat itu. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, buat warga Star yang saat ini hari ini atau besok aktivitasnya

dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sambung dengan lagu dari Elemen, ada Kupersembahkan Nirwana.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tuh.

0: tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda. Yeah.

105,5 Star FM dari Sheila on 7 dengan Betapa, lagu yang dirilis tahun 2008 ya, Warga Star, dari album Menentukan Arah. Sampai sekarang Sheila on 7 masih menjadi band yang dinanti-nantikan oleh para penggemarnya, dan menariknya tuh mereka konsisten untuk promo singlenya lewat radio. Karena mereka ini jadi kayak menganggap lewat radio lah nama Sheila on 7 ini makin dikenal luas gitu. Makanya di single terbarunya tahun ini mereka tetap tidak meninggalkan promo lewat radio. Luar biasa banget. Tinggal mampir ke Star FM lagi aja. Dulu kan pernah. Coba mampir lagi ke sini. Kalau pas ke Jawa Timur ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Warga Star yang punya bisnis dan terus berkembang, jangan sampai ketinggalan untuk mulai berlangganan di NetDreams. Karena di NetDreams ini adalah sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Terus juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Yang pastinya lebih aman dibandingkan dengan teknologi chatting biasa. Gak cuman itu, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda yang akan makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Gimana, sudah gak sabar untuk berlangganan di NetDreams? Bisa langsung hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau kalau bisnis Anda ada di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dan sekarang kita akan lanjutkan dulu memori kita. Cocok nih kayaknya dengerin lagu yang satu ini ya, dari Tipe X dengan Selamat Jalan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gak terasa nih sudah mendekati jam 8 malam warga Star. Dan setelah ini buat yang sudah gak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu rock, terutama lagu-lagu rock yang ngehits, nanti bakal ditemani Rock Hits untuk 2 jam selanjutnya. Jadi pastikan frekuensi Anda gak berpindah gitu ya, supaya bisa mendengarkan lagu-lagu rock kesayangan Anda. Rocknya dari era berapa aja terserah. Pokoknya lagu rock hits gitu ya, pokoknya lagunya hits. Nanti request sama Rani Krishna. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, kali ini sebagai penutup. Hadirkan satu lagu dari Rebecca dengan Tanpamu. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Guns N' Roses yang satu ini selalu laris diputar pada bulan November. Sesuai judulnya, November Rain. Kita bisa dengar lagu ini dalam album Use Your Illusion 1 dan dirilis tahun 1992. November Rain bukan sekadar lagu cinta. Liriknya bercerita tentang proses manusia untuk memahami kehilangan, waktu, dan penerimaan. Inspirasinya berasal dari cerita pendek berjudul Without You, karya Del James, yang mana berkisah tentang cinta, kematian, dan penyesalan. Bagi para fans, November Rain adalah sebuah healing anthem. Ketika hujan turun, banyak yang memasang lagu ini untuk menenangkan diri dan mengingatkan kalau rasa sakit gak akan bertahan selamanya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Dahesa,

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Edisinya hari Kamis, 25 Juni 2026. Menatap langit malam dapat memberikan kedamaian tersendiri. Apalagi sambil dengar Rockhit ya. Malam hari ini ditemani Rani Krishna sampai jam 10 malam nanti. Let's rock warga Star 2 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu rock mancanegara. Oke, satu lagu. Barusan sudah hadir dari Slayer dengan Pride and Prejudice. Sambil menunggu untuk yang pengen bergabung, Rani hadirkan Breaking Benjamin dengan The Diary of Jane. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Van Halen hadir dengan Right Now. Yes, Right Now, sekarang juga. Untuk yang pengen bergabung, silahkan seperti biasa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini sudah banyak juga yang bergabung di WA ya. Rani sapa dulu. Selamat malam untuk Tomingsa yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak Rete. Monggo binara. Tak suguhi kopi. Pak Rete Heru Mulyono, terima kasih. Kemudian juga ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Menyapa untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang Anwar, ada Eko Metu, Tomboneti. Terima kasih untuk Bunda Rani. Oke. Okay. Arfi lagi ngelamun. Mikir besok mau masak apa gitu ya. Maklum, masak-masak sendiri. Rohim, apa kabar yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo? Ini satu lagu yang diminta Alezana dengan Fatimah Rusalka.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergus.

105,5 Star FM. Satu lagu barusan hadir dari Halloween dengan Eagle Fly Free. Baik, lagu ini diminta sama Arfi Florinen yang ada di Dedap Kuning Gresik ya. Ini kayaknya lagunya mengibaratkan kamu sendiri ya, Eagle Fly Free. Terbang bebas, gak ada sing gandoli. Mau masak mie, mau makan sama kecap, terserah gue. Arfi menyapa untuk Robert Cavalera, Tombo Nanti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Crispy Slick, Mas Franky, ada Eko Metu dan juga semua warga Star FM. Buat Bunda Rani, tak doain biar selalu sehat dan awet muda, ceria selalu, amin. Andro yang ada di kawasan Surabaya, tadi juga lagunya sudah Rani hadirkan ya. Ada Tombo Nanti juga, menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen. Hari ini rupa-rupanya hujannya libur, makanya si Robert gak nampak batang hidungnya. Justru kalau gak libur itu Robert itu sampai sana Mesir. Kalau hujan dia gak keluar di rumah. Kemudian juga assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam untuk Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Maljum hawane kesrek apa iki? Kesrek-kesrek iku apa iku? Maksudnya hawa kesrek-kesrek kresek apa kesrek? Hawane kesrek-kesrek itu hawa yang bagaimana ya? Saya kok kurang paham. Halo, selamat malam Kakak Lia yang di kawasan Nguling Pasuruan Timur. Nitip salam dong buat keluarga besar Mangrove Center, sehat selalu, beruntung dunia akhirat. Untuk warga Star FM semuanya juga pastinya ya, sehat juga untuk kakaknya. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kemudian juga apa kabar yang sudah bergabung di Facebook, ada Chris Wislik. Kemudian juga Pak Rete Harumulyono, ada Marcel juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk lagunya ditunggu. Lanjut kali ini, Alter Bridge dengan Addicted to Pain.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Where did we come from?

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

105.5 Stereo FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik. Pada tahun 2017, Dewi mendapatkan tawaran bermain sinetron kembali, sinetron Nadine. Tak tanggung-tanggung, di sinetron ini Dewi disandingkan dengan aktor dan artis asal India, Arjit Taneja. Sinetron Nadine sempat menuai kontroversi sebab KPI pusat melayangkan surat peringatan untuk tayangan Nadine. Peringatan ini diberikan lantaran program tersebut tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan menampilkan muatan horor. Hebatnya, meskipun menuai kontroversi, sinetron Nadine memenangkan banyak nominasi dan mendapatkan beberapa penghargaan, yakni memenangkan penghargaan Bolly Star Award dan memenangkan 2 penghargaan kategori kemesraan Bikin Uye dan pasangan manis manja Arjit Taneja dan Dewi Persik. Kemenangan ini disebabkan karena Dewi dan Arjit berhasil membangun chemistry yang kuat dalam memerankan peran sepasang kekasih yang membuat pemirsa baper. Bahkan Dewi mempelajari 2 bahasa untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu berkolaborasi dengan baik dengan artis India.

105,5 Star FM. Mesin Head hadir dengan Hello Be Thy Name. Ini cover dari lagu Iron Maiden ya. Hadir membawa kita di menit ke-30 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke, lanjut karena masih banyak yang belum sempat Randy sapa ini. Yang di Facebook, selamat malam saja untuk Putri Nur Karisma, ada Sarip OTW, Tony Azura, kemudian juga Aldi Baron Santoso. Selamat malam juga untuk Presto dan juga Diva Olga. Terima kasih untuk Abah Wasil Samplangan dari Gianyar, Bali. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Sementara ada Didit Hendra Dewanto, tadi sudah hadir lagunya. Dan untuk Satria Putra, Megadeth sudah diminta sama Didit tadi ya, mohon maaf, belum bisa dihadirkan. Ada Monique Harry dan juga ada Putra Petir. Selamat malam juga untuk Johnny Petrucci. Yang sudah memberikan like-nya ada 32 orang. Jadi mohon maaf gak bisa Rani sebut satu persatu ya. Tapi mudah-mudahan doa yang terbaik. Sukses selalu. Apa kabar? Ini tumben ini. WA-nya kok terakhir-terakhir. Ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan requestnya ya. Kali ini Radiohead dengan Creep.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saya teman hadir dengan Practice What You Preach. Kali ini mengakhiri Rockhit malam hari ini ya. Rani pamit mundur dan mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Skid Row dengan Breaking Down. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

0: 105,5 Star FM. Shalom. Selamat pagi pendengar terkasih. Bersyukur bisa bertemu kembali pagi hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersatu hati memandang wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat sepanjang malam Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, bangunkan kami dengan badan sehat dan segar bugar ya Bapa. Kami bersyukur buat hari baru, semangat yang baru, sukacita baru. Kami mau memulai Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, juga tempat kami masing-masing. Biarlah persekutuan kami boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
1: Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

105,5 Star FM. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema alasan berbagi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi yang indah. Kami boleh bersekutu bersama menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan, pimpin dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di segala hal, di segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Pendengar terkasih, sebagian orang rela membagikan hartanya dengan maksud supaya menerima berkat yang lebih banyak lagi. Mereka berprinsip bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Karena itu, mereka rela menabur banyak supaya menuai banyak juga. Paulus mengajarkan bahwa orang yang menerapkan panen yang baik tidak akan sayang menabur benih. Sebab biasanya hasil bergantung pada benih yang ditabur. Ayat 6 ya. Meski demikian, Paulus menambahkan bahwa melakukan kebaikan harus dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau paksaan di ayatnya yang ke-7. Apalagi menjadikan kebaikan sebagai umpan untuk memancing berkat. Terlebih mengingat bahwa orang beriman tak boleh terikat pada harta dunia, melainkan kasih. Kerinduan untuk memberi dengan sukacita inilah tanda hati yang terikat kasih ya. Mungkin keraguan terbesar kita hendak berbagi adalah kekhawatiran akan kekurangan. Namun Paulus menegaskan bahwa Allah akan senantiasa mencukupkan, bahwa menyediakan, bahkan menyediakan lebih dari cukup. Bukankah Allah yang menyediakan benih dan berkat bagi kita? Maka Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak tuaian dari yang kita tabur. Hanya kesemuanya itu ditujukan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, yakni berbuat kebaikan lebih dan lebih lagi. Mudahnya, setiap harta menuntut tanggung jawab untuk mengingat sesama.

0: memperdalam akar iman. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Pendengar terkasih, Tuhan tidak pernah memberkati hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri. Setiap berkat yang kita terima, baik berupa kesehatan, keluarga, pekerjaan, talenta, kesempatan maupun pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan, semuanya memiliki tujuan yang lebih besar. Melalui kehidupan Abraham, kita belajar bahwa ketika Tuhan memberkati seseorang, Tuhan juga rindu.
1: Ya, Bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap. Ya.
0: Agar hidup orang tersebut menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana melalui hidup kita, kasih, kebaikan, kemuliaan Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Pendengar terkasih, seringkali manusia lebih mudah menghitung berkat berdasarkan hal-hal besar yang terlihat. Tetapi Tuhan juga bekerja melalui hal-hal sederhana. Sebuah perkataan yang menguatkan doa bagi seseorang yang sedang lemah, pertolongan kecil kepada yang membutuhkan, pengampunan dan kasih yang tulus dapat menjadi berkat yang besar di mata Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar apa yang bisa kita terima, tetapi memulai memikirkan bagaimana kita dapat menjadi berkat. Tuhan memakai setiap anaknya dengan cara yang berbeda, karena setiap kehidupan memiliki rencana dan tujuan yang indah di dalam tangannya.

Mari, hari ini kita belajar membuka hati untuk menjadi alat Tuhan. Jangan biarkan berkat berhenti hanya pada diri kita, ya. Tetapi biarlah mengalir kepada keluarga, sahabat, dan sesama. Percayalah, ketika kita menabur kasih dan kebaikan, Tuhan melihat setiap tindakan yang dilakukan dengan tulus. Hidup yang diberkati adalah hidup yang membawa dampak, menjadi terang di tengah kegelapan, dan menjadi bukti bahwa kasih Tuhan nyata. Kiranya melalui perkataan, tindakan, dan kehidupan kita, banyak orang dapat mengenal kebaikan Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Ingat, mendengar terkasih ya, semakin besar Tuhan kita, semakin besar berkat Tuhan kita terima dan rasakan, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, ketika kita melihat mereka yang terbuang, mungkin kelihatan hina, remeh dan rendah, tetapi mereka ada di hati Tuhan. Maukah kita menjadi tangan-tangan pengharapan bagi mereka, memberikan mereka cinta kasih? Hidup kita akan berarti bila kita mau berbagi dengan mereka. Mari kita lakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Jika kita temukan dalam rupa seperti mereka, apa yang akan kita perbuat? Mari pendengar terkasih, ya, kita menjadi tangan pengharapan bagi mereka dan memberikan cinta kasih bagi mereka, supaya hidup kita lebih berarti. Baik, kita akan kembali dengarkan pujian "Mereka Perlukan".

0: 105,5 Star FM. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga cari yang terhilang, ya. Kasih-Nya mencelikkan buat kita mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar. Mari pendengar terkasih, kita menjadi terang bagi mereka, menjadi tangan pengharapan bagi mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan citra terlebih dahulu, ya. Persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Dan semoga tema hari ini, penyakit yang mematikan, yang dibagikan dari citra YTWR Batu, dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Dan pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silakan bergabung melalui SMS WA di 0813 107 55, atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM, ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality service provider.
1: Penyakit bisa datang kapan saja, dan dunia kini semakin pandai menyediakan obat-obatan untuk berbagai macam penyakit. Namun masih ada penyakit yang mematikan, yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun juga. Bagaimana jika Anda menderita penyakit yang mematikan? Saya Susi akan menemani Anda dalam program Citra yang akan menyajikan kisah seorang wanita yang menderita penyakit yang mematikan. Bagaimana ia menghadapi hidupnya? Ikuti saja program Citra yang saya sajikan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Saudara, di zaman modern dan zaman yang serba canggih ini ternyata tidak semua penyakit bisa diatasi dengan obat-obatan atau fasilitas kesehatan lainnya. Ternyata masih banyak penyakit yang tidak ditemukan obatnya atau tidak ada obatnya. Kita tahu penyakit seperti kanker, HIV/AIDS, sampai saat ini tidak ada obatnya. Walaupun ada banyak iklan obat yang mengatakan bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi toh masih ada banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Walaupun peralatan rumah sakit sudah canggih, bisa melakukan deteksi berbagai macam penyakit dan dapat mengobati banyak penyakit, namun kita tahu ada penyakit yang tidak dapat dikalahkan oleh alat secanggih apapun. Banyak sekali orang mati karena penyakit yang mematikan, yang tidak ada obatnya, dan tidak ada alat yang bisa menolongnya. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan penyakit yang mematikan seperti kanker dan AIDS dan penyakit lainnya merupakan penyakit yang sangat ditakuti. Namun penyakit mematikan bisa menjangkiti siapa saja dan kapan saja. Saudara, seorang wanita bernama Asti, ini bukan nama sebenarnya. Asti harus menerima kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dokter yang memeriksa Asti mengatakan bahwa ia menderita penyakit AIDS, penyakit mematikan yang tidak ada obatnya. Penyakit AIDS ini ditularkan oleh suaminya yang sudah meninggal akibat penyakit AIDS itu pula. Yang membuat Asti takut dan panik adalah saat itu ia sedang hamil 6 bulan. Dan dokter mengatakan bahwa bayi Asti kemungkinan besar bisa tertular AIDS juga. Perasaan Asti sangat cemas. Ia tidak saja mencemaskan dirinya, tetapi juga bayinya, bayi yang ada dalam kandungannya. Semua derita itu harus ditanggungnya karena suaminya sudah meninggal. Asti tidak tahu bahwa suaminya menderita AIDS. Ketika baru menikah, Asti hanya tahu bahwa suaminya adalah mantan pengguna narkoba. Asti sama sekali tidak menduga bahwa suaminya terserang penyakit AIDS. Kita tahu bahwa AIDS adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh, dan AIDS adalah gejala yang ditimbulkan tubuh akibat virus HIV. Suami Asti menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit yang tidak ada obatnya itu. Keluarga sang suami pun tidak tahu apa penyebab kematian suaminya. Tetapi semua keluarga curiga bahwa suami Asti memang meninggal karena AIDS. Namun untuk memastikannya, keluarga suaminya terus bertanya kepada Asti, dan akhirnya Asti memberitahu semua keluarganya. Dan kini seluruh keluarganya tahu bahwa Asti dan bayinya terkena virus HIV. Seluruh keluarga sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Asti. Semua keluarga prihatin melihat keadaan Asti, namun hanya bisa berdoa dan menghiburnya. Tidak seorang pun yang sanggup memberikan solusi untuk penyakit yang diderita Asti dan anaknya. Ketika bayi yang dikandung Asti lahir, dokter memastikan bahwa bayi perempuan Asti yang diberi nama RA itu juga tertular virus HIV. Tentu saja Asti sangat cemas dan sedih. Tetapi apa boleh buat, semua harus diterimanya dengan lapang dada. Kini RA sudah berusia 4 tahun. Dan tentu saja pertumbuhan RA tidak sama dengan anak-anak sehat lainnya. Ia sering menangis dan perutnya sempat membuncit.
Dokter memperkirakan umur anak Asti mungkin hanya bisa mencapai 4,5 tahun. Ya, Asti sangat sedih melihat kondisi anaknya dan kondisi dirinya sendiri. Semua itu ditanggung Asti sendiri. Semua penderitaan itu hanya dirasakan oleh Asti sendiri. Hari-hari dilalui Asti dengan kecemasan dan ketakutan. Asti takut jika tiba-tiba anaknya meninggal, atau justru dirinya yang tiba-tiba meninggal dan anaknya tidak ada yang mengasuhnya. Belum lagi para tetangga yang suka menyindir dan menjauhi Asti dan anaknya. Namun Asti tabah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Asti berharap Tuhan akan menolongnya. Asti juga berharap Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Asti seringkali berharap Tuhan memberi keajaiban buat Asti dan anaknya. Asti juga berharap Tuhan memberikan ketenangan dalam hidupnya sehingga ia menghadapi penyakitnya yang mematikan itu dengan penuh ketenangan dan ketabahan. Saudara, itulah kisah Asti yang mengidap penyakit yang mematikan. Ia tentu sangat menderita. Ia tentu sangat cemas dan sedih. Suaminya meninggal, anaknya tidak berumur panjang, dan dirinya sendiri juga terserang AIDS. Namun Asti selalu mengatakan bahwa ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Asti begitu tenang dan tabah dalam menghadapi penyakit yang mematikan itu. Asti merasa tidak sendirian di dunia ini. Kita tahu, saat ini ada banyak wanita yang menghadapi kematian karena penyakit yang tidak ada obatnya. Berbagai macam penyakit seperti AIDS dan kanker saat ini diderita oleh ribuan bahkan jutaan wanita di seluruh dunia. Saat ini kita tahu bahwa setiap jam ada seorang wanita yang meninggal akibat kanker rahim. Dan saat ini ada jutaan wanita yang sedang menghadapi kematian karena menderita penyakit yang tidak ada obatnya. Dan tentunya, tidak semua wanita menghadapi masalahnya seperti Asti. Asti tabah dan tenang. Banyak wanita tidak tenang dan tidak tabah, serta tidak sabar dalam menghadapi penyakit yang mematikan itu. Banyak wanita putus asa dan panik, serta sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan dokter, juga menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, ada banyak wanita yang menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak mengasihinya, menganggap Tuhan tidak adil, menganggap Tuhan melupakannya, atau menganggap Tuhan itu kejam, telah membiarkannya menderita penyakit yang mematikan. Saudara, apa yang Anda lakukan bila Anda menghadapi masalah seperti Asti? Apakah Anda akan pasrah dan menerima saja apa yang terjadi? Apakah Anda tenang dan tabah, atau Anda protes kepada Tuhan yang tidak menyembuhkan penyakit Anda? Atau Anda masih berharap bahwa Tuhan akan menolong Anda, dan bahkan Anda yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan Anda secara ajaib, dan Anda juga yakin bahwa Tuhan sedang menguji Anda, sedang menguji ketabahan dan kesabaran Anda? Saudara, ada banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan bila kita menghadapi penyakit yang mematikan. Namun apa kata Tuhan bila kita menderita satu penyakit yang mematikan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan agar kita dapat melewati masa-masa sulit itu? Sebelum kita merenungkan akan pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang akan saya putarkan untuk Anda. Semoga Anda terhibur dan selamat mendengarkan.

Saudara, semoga lagu yang baru saja kita dengarkan bersama menghibur Anda dan memberikan sukacita dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah mendengar kisah seorang wanita yang bernama Asti. Dan kita tahu Asti ini bukan nama yang sebenarnya. Asti dan anak perempuannya menderita penyakit mematikan, yaitu AIDS. Asti mendapat virus HIV dari suaminya yang sudah meninggal. Dengan penyakit yang dideritanya, hidup Asti semakin sulit. Hidup Asti penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Namun setelah sekian lama ia merenungi nasibnya, ia semakin lama semakin tenang dan tabah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun Asti harus dijauhi oleh tetangganya dan teman-temannya, ia tidak putus asa. Ia terus pasrah kepada Tuhan dan berharap ada mujizat dari Tuhan. Saudara, apakah kita akan bisa tenang dan tabah seperti Asti bila kita mendapat penyakit yang mematikan, seperti AIDS atau kanker? Apakah kita akan menyerahkan segala derita kita dan masalah kita yang kita hadapi kepada Tuhan? Biasanya orang akan ketakutan dan marah dalam menghadapi penyakit yang mematikan. Banyak orang memang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberinya penyakit yang mematikan ini? Banyak orang juga akhirnya membenci dirinya sendiri, membenci keluarganya, dan membenci dunia ini. Dan bahkan ada banyak orang akhirnya putus asa dan bunuh diri. Saudara, tentu Tuhan tidak ingin kita marah dan putus asa, serta menolak semua derita yang harus kita hadapi. Tuhan ingin kita menghadapi segala persoalan hidup kita, termasuk penyakit yang mematikan, dengan tenang dan sabar. Kalau kita menghadapi penderitaan dengan tenang dan sabar, maka kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Lalu bagaimana kita memperoleh ketenangan? Siapa yang bisa tenang bila menderita penyakit yang mematikan? Siapa yang bisa tenang bila kematian sudah di ambang pintu? Saudara, Raja Daud menuliskan sebuah nyanyian yang sangat indah yang berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Apa yang dikatakan Raja Daud memang benar. Hanya dekat Allah kita tenang. Hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi penyakit yang mematikan. Mengapa kita bisa tenang bila kita dekat Tuhan atau dekat Allah? Seperti yang dikatakan Raja Daud tadi, bahwa Tuhan Allah adalah harapan kita. Tuhan Allah adalah keselamatan kita, benteng kita, kekuatan kita, serta perlindungan kita. Kita tidak akan bisa tenang bila kita tidak dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan, bisa memberi perlindungan, dan keselamatan. Kita akan menjadi panik, tidak tabah, dan tidak sabar bila kita tidak tahu dari mana kita mendapat kekuatan dan perlindungan, serta keselamatan. Kemarahan, ketakutan, dan kecemasan hanya bisa hilang bila Anda semakin dekat dengan Tuhan. Bila Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan mendengar bisikan Tuhan yang memberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, Ia selalu ingin kita dekat dengannya. Tuhan selalu ingin mendengar suara keluhan dan permohonan kita dan doa-doa kita.
Dengan dekat kepada Tuhan, kita juga akan mendengar suaranya yang lembut, suaranya yang penuh kasih. Alangkah bahagianya dan tenangnya hati kita bila dalam keadaan sakit dan menderita, kita mendengar suara yang lembut dan penuh kasih. Karena kelembutan dan kasih akan menghibur dan menguatkan kita. Sekali lagi, saudara, saya akan membacakan apa yang dikatakan Raja Daud tadi. Anda tentu masih ingat, Raja Daud mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah." Saudara, bila saat ini Anda sedang menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau Anda mengidap satu penyakit yang mematikan, atau Anda sedang menghadapi masalah yang besar yang tidak ada jalan keluar, mari datang kepada Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan agar Anda mendapat ketenangan, kekuatan, keselamatan, dan perlindungan dari Tuhan sendiri. Janganlah bawa perasaan Anda semakin marah, semakin putus asa, dan menyalahkan Tuhan. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Katakan apa yang Anda rasakan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan ingin bersama Anda dalam menghadapi penderitaan Anda. Dan percayalah, Tuhan akan melindungi Anda dan menyelamatkan jiwa Anda. Tuhan bisa saja menyembuhkan penyakit Anda, karena Tuhan memiliki kuasa atas apapun juga. Tetapi, bila penyakit Anda tidak sembuh, Tuhan memiliki tujuan yang mulia untuk hidup Anda. Bila Anda ingin mengetahui kehendak dan rencananya untuk hidup Anda, maka Anda harus selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jangan abaikan ajakan Tuhan Yesus ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus karena Ia sanggup meringankan beban Anda. Ia juga sanggup memberi ketenangan dan kelegaan. Bukan itu saja, Tuhan Yesus juga sanggup menyelamatkan hidup Anda. Bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan memperoleh hidup kekal setelah kematian Anda. Bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan berada di surga kelak. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, sekali lagi, saya akan membacakan nyanyian Raja Daud. Saya yakin dengan mendengarkan nyanyian Daud ini, Anda akan segera mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Dengarkan sekali lagi nyanyian Daud yang mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah." Tuhan memberkati Anda. Amin.

saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata-kata ini sungguh menyejukkan. Dan semoga Anda semakin dekat dengan Tuhan agar hidup Anda tenang dalam menghadapi situasi apapun, termasuk penyakit yang mematikan. Sampai di sini dulu jumpa kita. Doa saya kiranya Anda diberkati oleh Tuhan. Bila Anda ingin membagikan pengalaman hidup Anda, saya tunggu surat Anda. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau Anda bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani atau YTWR Batu dengan Citra ya, tema penyakit yang mematikan. Pendengar terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi berkat dan memotivasi kehidupan kita semuanya. Amin.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Pantiparama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Pantiparama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Pantiparama. Di SMPK Pantiparama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Pantiparama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan Yesus adalah yang terindah di dalam hidup kita, ya pendengar terkasih. Tiada Allah Tuhan yang seperti Dia, besar perkasa, penuh kemuliaan. Puji nama Tuhan. Saya akan menyapa bagi pendengar terkasih yang sudah bergabung melalui Facebook maupun WA Star FM. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Ibu Kartini Raharjo sudah bergabung, ya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong mereka yang selalu berharap, mencari dan mengandalkannya. Ingatlah, jangan berusaha sendirian saat dunia terasa berat, dan berdoalah Tuhan selalu siap menolongmu di dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih. Menyapa juga ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, ya. Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu, bahagia dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Roni Christian, apa kabar? Juga Dio Siregar, wow, lama tidak berjumpa, ya. Dio Siregar, apa kabar? Mohon maaf ya kalau lagunya itu-itu aja. Tapi gak apa-apa, karena sudah lama tidak bergabung, ditunggu saja ya Dio. Baik, terima kasih. Menyapa juga ada Bapak Purmanam Shalom, membagikan kalimat berkatnya dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, selamat bertugas melayani Tuhan, kiranya tambah sukses dan tambah sehat serta segala yang terbaik Tuhan limpahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa Mas Adi, Mas Hendra, Bapak Waluyo Adi, Christian Edi, Mika, Fida, Furin, selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam Ibu Kamila, selamat pagi. Pertolongan Tuhan selalu ajaib. Di saat kita tak sanggup berbuat apa-apa, saat itulah Tuhan bekerja untuk kita. Mazmur 115 yang dibagikan, ya, ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Furin, selamat pagi. Selamat melayani persekutuan udara Praise the Lord. Menyapa semua saja pendengar terkasih, di antaranya Pak Lukas Bulita, Bu Ira, dan juga tak lupa menyapa Pak Mak Meduro. Yang senyumnya, kata Cenina, selalu tak terlupakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Benar, sangat memberkati sekali senyumnya Furin. Kalau ketemu pasti senang sekali. Baik, terima kasih banyak Ci, Tuhan memberkati sertai selalu. Amin. Mohon maaf pendengar terkasih, ini gak tahu ya kenapa akhir-akhir ini tuh dada saya tuh sering sesek, dan suara ini mudah kayak gini loh, kayak terganggu gitu loh tenggorokannya. Jadi agak tersendat-sendat gitu ya. Dan menyapa juga ada Bu Yuni yang ada di Gayam, berkat anak cucu sudah hadir ya Ibu, versi Mandarin ya. Dan juga Bapak Paulus Kumala, Shalom, selamat pagi. Yang menyiarkan dan kru yang bertugas, semua pendengar Radio Star FM, hidup orang Kristen memang penuh rintangan, tapi kita sebagai umat Kristus harus lebih kuat dari semua rintangan yang ada di depan kita. Amin. Salam sehat dan sukacita selalu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Setia Budi, apa kabar? Baik selalu ya. Baik, menyapa Mbak Nina, pagi ini sehat selalu, tetap semangat dalam pelayanannya di Star FM bersama kru, Tuhan memberkati. Dan menyapa pendengar, moga kasih setia di masih setia di acaranya Mbak Nina setiap pagi. Tuhan selalu menyertai kita di setiap waktu. Amin. Puji nama Tuhan.
Pak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Dan juga menyapa ada Ibu Diana di Paiton atau di Probolinggo. Oke, Paiton itu masih masuk Probolinggo ya. Kemarin berarti saya salah, kirainnya ikut Situbondo ya. Baik, selamat pagi. Bersyukur atas kebaikan Tuhan masih diberi nafas hidup sampai hari ini. Kasih setianya selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti semuanya. Oke, jadi saya salah ini. Tanda baca itu ternyata penting banget ya pendengar terkasih. Saya suka selalu baca terus saja mengalir. Ternyata ada tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca gini saya bingung ya. Saya ulangi, bersyukur atas kebaikan Tuhan masih diberi nafas hidup sampai hari ini. Kasih setianya selalu menyertai kita, bahkan ketika kita tidak mengerti semuanya. Amin. Sehat selalu, semangat menjalani hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Diana, pujiannya langsung saja kita dengarkan ya, kebaikanmu Tuhan.